0: tidak mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
2: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
0: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur

0: NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
1: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
2: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
3: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
1: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
2: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan cita-cita tertuju Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal.

0: kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik terbesar 823,81 mililiter.
1: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
2: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
1: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
6: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
5: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
7: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan

0: kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kekuatan darah memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
1: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个大。
2: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
2: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan
4: dan lainnya.

0: mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan

0: maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, itu tadi sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Program 1 RRI Langgur. Kami pancar luaskan di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPTSIK, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papá, ¿qué tomar? Es de Nantisa Escola di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Langgur. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Nah, setelah beberapa hari kemarin terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan pendengar, pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Faisal Laisa mengatakan bahwa jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Nah, pada 16 Agustus, jarak pandang di 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan antar Nusa dan Super Air Jet Rute Jakarta-Singkawang. Nah, saudara, menurutnya penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dijen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai Airnav Indonesia, BMKG, dan juga instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B-1066, M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPT SIK, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, jam 10 lebih 33 menit. Satu informasi kembali kami kutip dari rri.co.id terkait dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengingatkan munculnya unentitet atau dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Hal itu disampaikannya dalam acara Pilo Connect yang digelar di Jakarta Rabu kemarin. Ia menjelaskan unintended consequences merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak terduga dalam pemanfaatan AI. Utamanya dikatakan Wamenkomdigi bahwa ketika AI mulai mampu melakukan profiling dan membangun hubungan sintetik dengan manusia. Sebab dalam perkembangannya saat ini, AI semakin mampu memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Bahkan hal itu dicontohkannya dengan kemampuan AI yang dapat menentukan hubungan sosial sehingga pengambilan keputusan tanpa kehendak manusia. Dan pendengar, dalam perkembangan tersebut, Wamenkomdigi menuturkan bahwa AI tidak lagi terbatas sebagai instrumen teknologi, namun AI dalam pengolahan data dan prediksi dari hasil pengolahan ini juga harus diimbangi dengan kemampuan manusia dalam menentukan hasil keputusannya. Dan pendengar, Nezar menilai kondisi tersebut justru membuat ilmu filsafat semakin relevan dalam perkembangan AI, dan hal ini akan memberikan dampak kepada banyak perusahaan teknologi global yang kini mulai mencari para ahli filsafat. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Wamenkomdigi ingatkan risiko pemanfaatan AI yang semakin canggih di tanah air. Masih ada informasi lainnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda setelah dua lagu pilihan berikut ini.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Petugas Bea Cukai, barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oh, gitu dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oh, gitu dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
2: Yang bener aja.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh gitu dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oh gitu dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Rugi dong. Yang bener aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Pendengar Pro 1 RRI Langgur, dimanapun Anda berada, sajian lagu-lagu pilihan sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan kita bersama di tips dan trik untuk akhir pekan ini. Pendengar, Anda punya tips, silakan berbagi bersama kami di line telepon 0813-549-5875. Tips untuk kesehatan ataupun hal-hal lain yang bermanfaat ya untuk kita semua, boleh Anda bagikan bersama kami di 0813-549-5875. Atau Anda punya trik tersendiri untuk apa ya, bisa akal-akalan begitu ya. Iya, misalnya Anda punya Anda saat lapar lalu bisa diakali dengan apa? Ya paling snack ya. Tapi kami buka line telepon untuk Anda bagi yang mau berbagi. Silakan, Anda punya obat tanaman obat keluarga atau toga yang bermanfaat untuk kesehatan juga, boleh Anda bisa bergabung bersama kami dan bagikan informasinya pendengar di line telepon 0813-549-5875. Iya, bagi Anda yang punya informasi terkait dengan kesehatan juga boleh Anda bisa sampaikan di kesempatan siang ini untuk tips dan trik edisi Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta puteman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Tar bantu dong Kakak.
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar ya. Mama telepon Tante Fian. Par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama, Kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: Eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
1: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Anda punya tips dan trik, boleh bagikan bersama kami di kesempatan siang ini. Bagi yang punya tips untuk kesehatan, boleh Anda bagikan bersama kami. Dan iya, Anda punya trik, ya mungkin yang bisa Anda bagikan bersama kami juga boleh ya. Silakan di 081354958775. Nah, pendengar, bagi Anda yang saat ini menjaga berat badan agar supaya tetap tidak naik ya. Nah, boleh Anda konsumsi makanan yang defisit kalori. Ya, makanan lebih sedikit dari yang dibakar, misalnya mengurangi gula dan karbohidrat olahan, lalu memperbanyak serat-serat protein, lalu minum banyak air putih dan rutin berolahraga. Nah, target penurunan yang sehat adalah 0,5 sampai 1 kg per minggu pastinya. Iya, untuk pengaturan makanan, untuk tips menurunkan berat badan ya, Anda bisa kurangi gula, hindari minuman manis, kue, dan makanan kemasan. Anda juga bisa batasi karbohidrat jahat. Nah, kurangi nasi putih porsi berlebihan atau ganti dengan karbohidrat kompleks seperti hevermut dan nasi merah. Perbanyak juga protein dan serat, makan telur, dada ayam, ikan, serta banyak sayur dan buah agar kenyang lebih lama. Nah, ubah cara masak dengan pilih makanan yang direbus, dikukus, atau dipanggang daripada digoreng. Nah, kadang kita ibu-ibu nih suka apa ya, semuanya pakai minyak ya, tapi untuk lebih sehat dan menjaga tubuh kita tetap standar, yaitu mungkin Anda biasanya punya berat badan di kisaran 50 sampai 55. Jangan sampai naik ya, karena pola masak yang berubah-ubah ya, sering-sering masak atau direbus atau dikukus. Nah, kebanyakan makanan yang kita makan itu digoreng. Nah, seperti itu mungkin saja dikurangi ya untuk makanan yang harus digoreng pakai minyak begitu. Nah, pendengar, Anda juga bisa bagikan informasi Anda terkait dengan kesehatan, boleh di 081354958775. 32 menit pendengar, kini bergeser dari jam 11, kita break lagi dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: 55 menit pendengar kini bergeser dari jam 11 siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur. Dan pendengar, di tips kali ini untuk tips kesehatan ya, kami alihkan perhatian Anda untuk mendengarkan satu buah informasi terkini dari Elat Kecamatan Kei Besar, yang mana sementara dilaksanakan pembekalan tim kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan PMT berbasis pangan lokal di UPTD. Ini untuk UPTD Puskesmas Elat, OHL, Mataholat, Larat, Moon, dan juga Holat. Nah pendengar, untuk itu saat ini kami sudah tersambung dengan rekan kami Igo Irianan yang saat ini berada di Elat, yang mana akan memberikan informasi kepada kita di siang ini jalannya kegiatan di Rumah Sakit Pratama Leis Hanubun Elat.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Rekan Igo, silakan dengan laporannya.
2: Ya baik, rekan Elen di studio dan pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Sakit Leis Hanubun Kecamatan Kei Besar di Kota Elat. Saat ini sementara berlangsung kegiatan pembekalan tim kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di 6 wilayah kerja puskesmas, di antaranya Puskesmas Elat, OHL, Mataholat, Larat, Mun, dan Holat. Ini kehadiran para pimpinan daerah kita menunjukkan sebuah sinergitas yang luar biasa untuk memberikan dorongan yang kuat kepada para kader posyandu untuk pembekalan tim kader posyandu saat ini. Beruntungnya saat ini pendengar dan juga rekan kami Alan di studio.

0: Saya bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Niko.
0: Ya, Bapak, melihat bagaimana kegiatan yang diselenggarakan oleh 6 puskesmas ini terkait dengan pembekalan tim kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Menurut Bapak, seperti apa kegiatannya ini sendiri?
1: Ya, terima kasih, Bung Niko. Untuk kegiatan pembekalan ini, menurut hemat saya, ini sangat memberikan edukasi yang positif bagi kader-kader posyandu di khususnya di Kebesar. Ini telah menunjukkan komitmen komitmen kader-kader posyandu dan pemerintah daerah dalam tetap mendukung program stunting yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pada prinsipnya kami pemerintah daerah tetap mendukung seluruh kegiatan yang kaitannya dengan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Itu saja, Bung Iko. Terima kasih.
0: Bapak, mungkin pesan untuk para kader, ada pesan mungkin kepada para kader agar lebih giat lagi untuk menjadi garda terdepan di pelayanan posyandu di wilayah kerja masing-masing. Bapak, ada pesan singkat untuk mereka?
1: Terima kasih, Bung Iko. Saya berpesan kepada para kader agar tetap menjaga kebersamaan dalam membangun Kabupaten Maluku Tenggara khususnya untuk pembekalan terhadap kader-kader dalam mendukung program dalam pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Sekda Kabupaten Maluku Tenggara sudah bersama-sama dengan pendengar kami di saat ini. Ellen di studio dan juga pendengar di mana berada. Saya mencoba untuk bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak, saat ini kita sebentar live di Pro 1 RRI Langgur. Bapak mungkin bisa berikan menurut Bapak bagaimana kegiatan atau penyelenggaraan PMT pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal yang saat ini diselenggarakan oleh 6 wilayah kerja puskesmas sendiri, Pak Muksen?
2: Ya, program makanan tambahan lokal ini kan sebenarnya bagian dari program kegiatan dari Dinas Kesehatan untuk mendorong percepatan penurunan stunting dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader untuk dapat bisa mengolah bahan pangan lokal yang memang dimiliki oleh di lingkungan sekitar masyarakat.
0: Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, saya juga saat ini bersama di stand Puskesmas Larat. Menu yang disiapkan adalah semur jantung pisang dan juga omelet sagu. Dan kebetulan saat ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas Larat. Kita mungkin ingin tahu bagaimana antusias wilayah kerja Puskesmas Larat yang mengarahkan para kader posyandu untuk hadir sebagai peserta. Bapak Kepala Puskesmas, bagaimana nih para kader posyandu ini sendiri dengan beberapa menu yang disiapkan hari ini seperti apa?
3: Ya, memang di sini ada dua menu, ada omelet sagu di sebelah, terus ada semur jantung di sebelah. Memang kita dari wilayah sulit ke sini, tapi mau tidak mau harus bisa dan antusias dengan kegiatan ini apapun terjadi karena memang ada kebersamaan dan harus bisa dan tetap harus bisa.
0: Ya, Bapak Kepala Puskesmas, mohon izin, apakah para kader posyandu ini dengan dua menu yang disiapkan hari ini, semoga mereka bisa mensosialisasikan ya di wilayah posyandu masing-masing. Apa kiat dari Bapak sendiri untuk para kader ini sendiri?
3: Ya, amin. Tetap kita harus mau tidak mau tetap harus bisa. Demi untuk Maluku Tenggara tetap harus bisa. Dan kiatnya mungkin dengan pembelajaran ini mungkin ada percobaan ini, tetapi akan diterapkan di semua Ohoy sesuai dengan apa yang sudah pembelajaran yang ada seperti yang dilaksanakan seperti saat ini.
0: Terima kasih Bapak Kepala Puskesmas Larat.
4: Pendengar. Iya, rekan Igo.
5: Iya,
4: hadir saat ini di sana juga ada Bupati Maluku Tenggara. Apakah ini juga secara langsung memperkenalkan Rumah Sakit Lai Sandubun begitu, rekan Igo?
5: Iya, dapat kami laporkan pendengar di mana pun Anda berada.
0: Bupati Maluku Tenggara dengan resmi baru saja membuka kegiatan pembekalan tim kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Dan beliau saat ini juga sementara berada di ruang rehat. Untuk diketahui, baru saja beliau mengunjungi beberapa stand dari 6 wilayah kerja puskesmas yang hadir. Dan beliau langsung turun menanyakan segala terkait informasi dengan menu-menu yang disajikan pada pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal hari ini. Ellen.
4: Iya, iya, rekan Igo, kan ini rumah sakit Pratama baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, dan apakah ini juga cara dari pemerintah daerah untuk memperkenalkan lebih dalam terkait dengan program-program yang ada di rumah sakit atau di kesehatan di KI Besar begitu, rekan Igo?
5: Ya baik, tepat sekali rekan Ellen, dan tadi Bapak Bupati ketika dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rumah Sakit Pratama Liasan Ubun Kecamatan KI Besar di Elat ini sendiri sebagai garda depan atau pelopor untuk bagaimana pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal ini sendiri bisa diketahui oleh para kader posyandu di seluruh wilayah kerja puskesmas, terutama 6 wilayah kerja puskesmas yang hari ini hadir sebagai para peserta untuk kegiatan pembekalan tim kader posyandu ini sendiri.
4: Baik, baik rekan Igo.
5: Ya, untuk sebentar dapat saya laporkan, saya kembali ke studio di Jalan Soekarno-Hatta, saya kembali Igo Ellen.
6: Laporan terkini.
4: Baik, terima kasih rekan kami Igo Irianan yang saat ini berada tepat di halaman Rumah Sakit Pratama Leis Hanubun di Elat KI Besar, yang mana baru saja melakukan menyampaikan kepada kita semua informasi terkini, informasi terupdate di mana di sana sementara dilangsungkan pembekalan tim kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan PMT berbasis pangan lokal, dan ini melibatkan UPTD Puskesmas yang mana ada Elat, OHIL, Mata Holat, ada Larat, Mun, dan juga Holat. Nah, tentunya ini sekaligus yang disampaikan oleh rekan kami Igo bahwa sekaligus memperkenalkan program-program yang ada di Rumah Sakit Pratama Leisan Ubun Elat, karena memang hadir di sana juga Bupati Maluku Tenggara dan didampingi beberapa pihak OPD yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, tentunya rekan Igo masih kami tunggu informasi selanjutnya terkait dengan pembekalan tim kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan PMT. Dan pendengar, informasi juga kami sempat menerima dari salah satu kepala puskesmas Ohoy Debut yang mana juga turut hadir dalam pembekalan ini atau kegiatan di Elat, yang mana ini juga penting untuk secara langsung memberikan apa ya pelajaran ataupun kiat-kiat di mana menyiapkan asupan yang cukup untuk anak-anak yang membutuhkan ya PMT, dalam hal ini bisa mengatasi angka stunting, menurunkan angka stunting, dan juga dengan adanya pembekalan pemberian makanan tambahan ini juga bisa meningkatkan apa ya gizi terhadap anak-anak yang saat ini mungkin mengalami stunting dan juga kurang gizi atau gizi kurang seperti itu. Iya, terima kasih rekan Igo sekali lagi, selamat bertugas kembali di sana ya, dan sudah memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita di kesempatan siang ini. 6 menit kini bergeser dari jam 12, pendengar. Selanjutnya kami punya sajian lagu-lagu pilihan daerah menemani Anda di sana. Di edisi hari ini, di weekend, kami punya lagu-lagu pilihan daerah dari Tanah Evav. Ada juga dari Palu, dari Bugis untuk Anda.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Senang sekali masih menemani Anda pendengar. Menit ke-25 kini tinggalkan jam 12. Dan itu tadi lagu dari Palu sudah menemani Anda. Spesial untuk saudara yang dari kota Palu yang berdomisili di kota tua Langgur dan sekitarnya. Dan masih pendengar, kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu pilihan selanjutnya, dari satu lagu dari Tanah Ambon, lalu ada dari Bugis dan dari Batak juga akan hadir menemani Anda.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar lagu dari Bugis Makassar sudah menemani Anda di sana. Semoga mengobati rasa rindu Anda bersama keluarga yang berdomisili di Kota Tua, Langgur dan juga sekitarnya. Dan pendengar, Ellen punya informasi dari Sunda terkait dengan tradisi Sunda, di mana hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di sana, pendengar. Yaitu suku Sunda memiliki banyak tradisi unik yang tentunya diwariskan turun-temurun, seperti upacara serentahun atau syukuran panen, botram atau makan bersama di atas daun pisang, dan ngeu Yew se reu atau prosesi pranika. Nah, pendengar, serentahun upacara adat penyerahan hasil panen padi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Sedangkan untuk ngaruwat bumi atau ritual tolak bala dan ungkapan terima kasih atas hasil bumi serta keselamatan warga desa. Dan selanjutnya ada hajat laut dengan tradisi nelayan di pesisir pantai sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut. Nah, pendengar, tradisi siklus hidup dan keluarga tingkemban atau nuju bulan, ritual saat kehamilan menginjak usia 7 bulan untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Ada juga ngeu yeuk seu reu, di mana acara pranikah menggunakan siri dan berbagai perlengkapan untuk memberi nasihat kepada calon pengantin. Iya, tradisi kebersamaan ada botram, tradisi makan bersama keluarga atau tetangga secara lesehan di atas daun pisang. Ada lagi munggahan, tradisi berkumpul dan makan bersama menjelang bulan suci Ramadan. Lalu ada asal-usul juga, di mana pakaian atau kesenian tradisional Sunda seperti angklung dan juga tari jaipong. Nah, pendengar, itu tadi tradisi yang masih sampai sekarang dirawat dan juga tetap dilaksanakan di tanah Sunda oleh suku Sunda, yang mana menjadi ciri khas dari tanah Sunda sendiri. Baik, pendengar dari Bugis, kita masih bersama selanjutnya di daerah Batak untuk Anda.

Ulos bukan sekedar kain yang menutupi bahu. Ia adalah balutan doa dan kasih sayang yang memberikan kehangatan saat badai hidup menerjang. Memakainya berarti membawa restu leluhur kemanapun kaki melangkah. Seorang Batak memakai sorot tali, ikat kepala, melambangkan pikiran yang terikat pada kehormatan dan harga diri. Biarlah kepalamu tegak bukan karena kesombongan, akan tetapi beratnya martabat yang kau jaga. Maka baju adat Batak mengingatkan pada Dalihana Tolu, sebagaimana kain yang saling mengunci, begitulah kita harus saling menghormati, membujuk dengan kasih, dan berhati-hati dalam bersikap.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan daerah kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami hadirkan dinamika olahraga melalui program A3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf, turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro AM. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, sementara 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Mendengar dinamika olahraga baru saja kita ikuti dan Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di frekuensi 103,6 MHz kami pancarluaskan dan di RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Selanjutnya kita 30 menit ke depan bersama di Prodandut untuk edisi siang ini.

Senang sekali pendengar masih menemani Anda di siang ini. Dan kita masih bersama di Prodandut. Iya, untuk akhir pekan kami temani Anda hanya 30 menit ya.

0: Pendengar masih bersama di Pro Dandut.
1: Ayo kawan-kawan gembira.
0: Iya, itu tadi beberapa lagu pilihan sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan untuk akhir pekan pendengar, 30 menit saja kebersamaan kita di Pro Dandut. Maka gunakan waktu yang ada untuk bisa Anda berbagi dan juga salam-salam. Kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar yang mau gabung. Silakan Anda bisa bersama kami di kesempatan siang ini. Iya, Anda boleh salam-salam di line telepon 0813-5475. Kami tunggu Anda di line telepon. Oke, kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar. Bagi yang ingin salam-salam atau request lagu juga boleh di akhir pekan ini. Iya, bagi Anda yang sementara menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, selamat bersenang-senang di sana. Iya, line telepon 0813-5495875 pendengar, kami tunggu Anda. Dan lagu-lagu pilihan berirama dandut pastinya kami sudah siapkan. Dan tentunya kami nantikan Anda di line telepon hingga kebersamaan kita di tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Iya, di akhir pekan untuk Pro Dandut hanya kami temani Anda pendengar dengan 30 menit saja kebersamaan kita. Iya, nanti di hari Senin, hari sampai hari Jumat ya, itu 1 jam. Ya, dari jam 1:30 sampai pukul 15. Iya, 1 jam setengah kebersamaan kita. Lalu di hari Sabtu dan Minggu hanya 30 menit pendengar kami temani Anda. Nah, 30 menit saja, maka gunakan waktu yang ada untuk Anda bisa berbagi keceriaan Anda bersama dengan keluarga.

Masih kami buka untuk Anda pendengar. Waktu berjalan begitu cepat, kini kita di pukul 13 lebih 52 menit. Artinya kebersamaan kita kurang lebih 7 menit lagi ya berakhir. Karena di akhir pekan hanya 30 menit kebersamaan kita di Pro Dangdut ya, untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, line telepon masih kami tunggu Anda. Di jalur WhatsApp juga Anda bisa berbagi pesan, salam-salam, request lagu juga boleh.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Saya Tobi kembali bersama Anda saudara. Dan di studio juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Saat ini kita di Pro Dangdut saudara. Dan kami buka line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Anda penikmat musik dangdut, kita masih bersama di Pro Dangdut, saudara. Dan kami masih punya sederetan lagu dangdut yang bakal Anda nikmati. Tadi sudah Anda dengarkan suara dari Leo Waldi lewat lagunya Senyum Membawa Luka. Ada juga Gea Yubi dengan Cinta Tak Bersyarat. Setelah ini ada Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula. Kemudian ada Ratna Listy dengan Tergila-gila. Ada juga Adela dengan lagunya Andai Tak Berpisah. Kami juga buka line telepon untuk Anda, saudara. Di 0813 549 5875.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan untuk Anda, penikmat musik dangdut. Semoga saja Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Saudara, kita pisah dan jumpa lagi di Pro Dangdut berikutnya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, komunitas pencinta alam Semaluku menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara selama 2 hari. Hambali Temarwood dari KPA Malukos Adventure Club kepada rri.co.id mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai respon atas bencana alam yang menimpa masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ia menyebutkan para pencinta alam di Maluku merasa perlu menyuarakan kepedulian kepada saudara-saudara mereka yang terdampak. Menurut Hambali, tidak ada target nominal khusus dalam penggalangan dana tersebut. Jumlah bantuan sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat yang memberikan sumbangan selama kegiatan berlangsung. Setelah penggalangan dana selesai, pihaknya akan mengumumkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan kepada publik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui secara terbuka hasil dari aksi solidaritas yang dilakukan. Dana tersebut selanjutnya akan dikirimkan dalam bentuk uang kepada komunitas pencinta alam Nusa Tenggara Timur. Komunitas di NTT akan menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, penyuluh perikanan Kota Tual mengikuti secara daring peluncuran dan penggunaan perdana fishing navigation dan engine simulator yang digelar Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BPPP Ambon pada Jumat 21 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut diikuti oleh posko penyuluh yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan dirangkai dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Rangkaian kegiatan diawali dengan tarian sambutan dan doa, kemudian dilanjutkan dengan peluncuran serta peresmian penggunaan perdana fishing navigation dan engine simulator. Kegiatan juga dirangkai dengan peresmian 16 klinik halal, pengukuhan 84 penyuluh kelautan dan perikanan sebagai pendamping proses produk halal yang tersebar di 7 provinsi di kawasan Indonesia Timur, serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP3 Ambon dengan sejumlah pemangku kepentingan dan mitra strategis.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, akses warga menuju ladang di Desa Popjetur, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru dipermudah melalui pembangunan jembatan darurat secara gotong royong. Kegiatan tersebut dilakukan anggota Babinsa Korami 150304 Jerol Serka Baltasar Serukin bersama warga binaan. Pembangunan jembatan darurat merupakan bagian dari kegiatan pembinaan bakti atau bin bakti yang dilaksanakan Babinsa bersama masyarakat. Jembatan tersebut dibangun sebagai sarana penyeberangan bagi warga yang hendak menuju maupun kembali dari ladang. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk membantu masyarakat mengatasi kendala akses yang selama ini dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi warga di wilayah binaannya.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini sudah 6 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu sukami mengisi acara sekami sore ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Iqbal masih terus bersama Anda, saudara. Dan ada rekan-rekan kami juga di pemancar Savan yang selalu setia temani Anda. Kita teruskan kebersamaan kita sore ini, saudara. Kami cukupkan lagu-lagu sekami ke ruang dengar Anda. Kami kembali rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan, temani suasana sore akhir pekan Anda sekeluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sekitar 70 orang dari komunitas pencinta alam di Maluku bergabung dalam aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Mereka berasal dari berbagai kelompok, termasuk siswa, mahasiswa, dan komunitas pencinta alam. Hambali Tamarwood dari KPA Malukas Adventure Club kepada irari.co.id mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara mereka di NTT yang sedang menghadapi dampak bencana alam. Menurutnya, komunitas pencinta alam memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Saudara pendengar, menjelang hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia tahun 2026, Polwan Polda Maluku kembali menunjukkan pengabdian melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact, puluhan personil Polwan Polda Maluku menggelar aksi Polwan Ramah Lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan rumah ibadah lintas agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Musola Ar-Rahman dan Gereja Oikumene Uria yang berada di lingkungan Polda Maluku. If you manage a team.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. 33 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara. Sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta Angkasawan Angkasawati LPP RRI Tual, LPP RRI Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput kalau lama berendam dan mandi?

Saudara pendengar, 4 unit rumah bantuan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah rampung dibangun dan siap ditempati masyarakat penerima manfaat hingga Agustus 2026. Rumah tersebut merupakan bagian dari program relokasi rumah terdampak bencana dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan tahun ini. Keempat rumah yang telah selesai dibangun berada di Ohoi Rumadian, Kecamatan Manyeu, Ohoi Jang, Kecamatan Kai Kecil, Ohoi Holat, Kecamatan Kai Besar Utara Timur, serta Ohoi Wer, Kecamatan Kai Besar Utara Barat. Penyerahan kunci secara simbolis dilakukan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Air Hanubun di Ohoi Rumadian Jumat kemarin.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103 Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, saatnya kini kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langkur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Kekeringan melanda hampir seluruh desa atau Finua di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Finua Kaimear yang saat ini mengalami krisis ketersediaan air bersih. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kekeringan melanda hampir seluruh desa atau Finua di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Finua Kaimear yang saat ini mengalami krisis ketersediaan air bersih. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin kepada RRI Jumat siang mengatakan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah seperti Sermaf, Tubial, Finualen, Lokwirin, hingga Kaimear. Menurutnya, Kaimear menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air bersih. Johan menjelaskan kondisi Kaimear saat ini semakin riskan karena dari total 125 rumah, sekitar 100 rumah sudah tidak memiliki persediaan air. Kondisi tersebut membuat masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
2: Hampir setiap Finua yang ada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur itu mengalami kekeringan, baik di Sermaf, Tubial, Finualen maupun Lokwirin dan Kaimear. Namun yang lebih signifikan itu ada pada Finua Kaimear. Di Kaimear itu memang tidak ada sumber air bersih. Nah, kondisi terakhir itu Kaimear sudah sangat riskan. Dari 125 rumah itu ketersediaan air sudah berkurang. Sekitar 100 rumah itu tidak ada air lagi.
1: Johan melanjutkan, pemerintah Kota Tual melalui instansi teknis telah mengambil sejumlah langkah untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan yang telah disalurkan berupa air minum dan air yang ditampung menggunakan blong kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penanganan tersebut menjadi langkah sementara untuk mengatasi keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah Pulau-Pulau Kur. Kondisi Kaimear menjadi perhatian khusus karena tidak tersedianya sumber air bersih membuat masyarakat sangat bergantung pada pasokan bantuan pemerintah. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan program realokasi rumah korban terdampak bencana alam, konflik sosial, dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Rumadian, Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sosial maupun bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Maluku Tenggara. Selain itu, pemerintah daerah juga menangani dampak konflik sosial yang terjadi di sejumlah desa. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan Kodim 1503 Tual.
3: Bagaimana kita mengatasi musibah yang Tuhan berikan? Jangan sampai ada musibah lalu pemerintah diam. Musibah itu ada bencana sosial dan ada bencana alam. Bencana sosial terjadi di Kibesar, di Ngurdu. Dua begitu terjadi, maka 27 rumah kalau tidak salah itu dibangun secepat. Saya minta bantu Kodim untuk ikut membantu dan rumahnya selesai. Puji Tuhan, rumahnya sudah di tempat. Itu musibah sosial. Kalau musibah alam lain lagi. Musibah sosial juga terjadi di Oheret, kecil barat. Terjadi juga di Danat. Itu musibah sosial.
1: Tamher mengatakan penanganan serupa juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Oheren, Kecamatan Kei Kecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik tersebut menggunakan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain Debut, Taher juga menyampaikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Desa Weduar, Ohel, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menegaskan, pemerintah harus hadir secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat maupun pasca bencana. Pemerintah Kota Tual menerima 5 dari 7 penghargaan pada Gubernur Award tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan diterima oleh Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra Rabu kemarin yang mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat. Dengan bentuk penghargaan yang diterima berupa predikat terbaik Gubernur Award 2000 Award pada kategori penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman KPPA, kategori penyelenggara program pembangunan masyarakat desa PMD oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual. Predikat terbaik kategori penyelenggara program pengawasan pangan industri rumah tangga PIRT oleh Dinas Kesehatan Kota Tual. Predikat terbaik Gubernur Award pada kategori penyelenggara program pengawasan pangan segar asal tumbuhan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual. Dan Wakil Wali Kota Tual guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri terus digalakkan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Pengakuan itu disampaikan Ketua STKIP Persada FAF Tual, Yakuba Namsa, sehubungan dengan perbaikan kualitas dosen maupun mahasiswa untuk memperkaya literasi maupun manajemen organisasi kampus agar lebih baik dari sebelumnya. Olehnya itu, selain kerjasama di dalam negeri, prospek kerjasama di negeri Sakura Jepang juga dilakukan pihaknya untuk memproses penyerapan metode belajar, juga strategi dalam memicu semangat dan kualitas belajar tenaga dosen dan mahasiswa di kampus tersebut.
4: Kerjasama kita dengan perguruan tinggi atau ke daerah-daerah lain. Maka di Makassar kita kerjasama, di Jogja ke Fakultas PGRI. Ada dari Jepang, itu kita sudah lobby-lobby ke sana. Karena bukan saja akhirnya disiapkan guru dan dia harus terjun jadi guru, bukan itu. Guru ini seperti jembatan yang kita lalui untuk memperbaiki nasib kita, diri kita, itu nanti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia pandai berusaha, Tuhanlah yang menentukan.
1: Namsa juga menilai jebolan STKIP bukan hanya dominan menjadi seorang tenaga pengajar yang handal, namun lewat profesi guru, ruang dan mimpi akan berkembang, mencapai sebuah kesuksesan melalui potensi diri yang dimiliki selama seseorang terus belajar demi meraih sukses melalui ketekunan dan optimisme bagi terwujudnya masa depan yang lebih baik lagi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Puji Raharjo, menyampaikan sejumlah prioritas dalam penyempurnaan proses rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji. Penyempurnaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rekrutmen pada tahun sebelumnya. Puji mengatakan, pada tahun lalu pihaknya mendorong agar proses seleksi PPIH dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Tahun ini, sistem rekrutmen akan kembali disusun dan disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai hasil evaluasi tersebut.
5: Dari tahun kemarin kita mendorong supaya seleksi transparan, kemudian akuntabel, dan juga memiliki integritas yang baik. Oleh karena itu kita belajar dari tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita menyusun instrumen tes dengan secara lebih sempurna karena berdasarkan hasil analisis kita, evaluasi kita pada saat kemarin penyelenggaraan ibadah haji 1447. Di sana kita sudah buat kamus kompetensi.
1: Menurutnya, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus dalam seleksi PPIH, yakni kompetensi manajerial, kompetensi akademik, attitude atau sikap, serta kemampuan berbahasa asing. Keempat aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan jemaah haji. Puji Raharjo menyampaikan hal tersebut dalam program 3 RRI. Ia berharap penyempurnaan proses rekrutmen dapat menghasilkan petugas haji yang kompeten, profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual menyelenggarakan kegiatan Read Aloud atau Membaca Nyaring pada Sabtu pagi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di SD Negeri 15 Kota Tual dan diikuti oleh para siswa serta unsur pendidikan setempat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Muhammad Tahir Banyal, secara resmi membuka kegiatan membaca nyaring tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai dapat mendorong minat baca dan meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Banyal berharap kegiatan Read Aloud tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT RI, tapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Tual. Menurutnya, kegiatan membaca nyaring dapat menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, serta membangun kepercayaan diri siswa. Melalui kerjasama antar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, kegiatan literasi diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan Read Aloud juga diharapkan mampu menanamkan semangat belajar dan cinta membaca kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tengah menyiapkan rapat koordinasi bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sekda Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pendapatan daerah yang digelar Bappenda bersama OPD. Pemda mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak termasuk penerapan pembayaran non-tunai untuk mencegah kebocoran serta menggali potensi pajak yang belum terakomodasi.
1: Jadi kita sementara menjadwalkan untuk melakukan rapat koordinasi dengan para camat dan kepala desa untuk optimalisasi pemungutan pajak pada tingkat desa. Sehingga target sesuai dengan data potensi pajak ini bisa dia tercapai. Dia lancar, tetapi realisasinya itu yang belum maksimal.
0: Menurut Brambe, progres PBB cukup baik, namun realisasi pemungutan di tingkat desa belum maksimal. Karena itu, rapat bersama camat dan kepala desa dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi agar target PBB dapat tercapai secara optimal. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat evaluasi capaian pendapatan asli daerah tahun anggaran 2026 di Somlaki baru-baru ini. Kepala Bappenda Kepulauan Tanimbar, Elizabeth Werimbinan mengatakan, hingga penghujung triwulan 3, realisasi PAD baru mencapai sekitar 49% atau 20 miliar rupiah dari target 40 miliar rupiah. Karena itu, Bappenda mendorong seluruh APD pengampu PAD untuk mempercepat optimalisasi penerimaan dalam sisa waktu 4 hingga 5 bulan.
2: Jadi rapat kali ini kami lakukan untuk rapat evaluasi pendapatan daerah. Karena ini sudah di penghujung triwulan 3, maka penting untuk kita mengevaluasi target-target PAD yang telah tercapai di masing-masing OPD pengampu PAD.
0: Evaluasi juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara target dalam APBD dengan potensi real di lapangan. Sejumlah OPD dinilai memiliki target terlalu tinggi, sementara sektor lain masih menyimpan potensi yang belum digarap maksimal. Kondisi tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan kemungkinan penyesuaian target PAD melalui mekanisme revisi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu menghadiri pembukaan rangkaian peringatan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Sejahtera Somlaki hari ini. Dalam sambutannya, Brampi mengatakan rangkaian kegiatan HUT GPM akan berlangsung hingga acara puncak pada 6 September 2026. Ia menjelaskan GPM berdiri pada 26 September 1935, setelah memisahkan diri dari Indische Kerk atau Gereja Protestan di Indonesia.
3: Pada saat perayaan-perayaan seperti begini, yang diawali dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya itu dalam lomba atau apapun, kadang-kadang ada perselisihan dan sebagainya. Tetapi saya harapkan supaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Sejahtera ini, mari kita tetap menjaga kebersamaan kita. Kalau menang itu hal yang wajar, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang paling penting.
0: Brampi juga menyebut GPM sebagai salah satu dari 10 gereja terbesar di Indonesia. Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar menggelar pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan di kota Somlaki Jumat kemarin. Sejak pukul 06.30, personil ditempatkan di persimpangan jalan, kawasan sekolah, pusat perbelanjaan, dan perkantoran untuk mencegah kemacetan serta kecelakaan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Peter Dinpati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya melindungi anak-anak sekolah saat menyeberang jalan. Polisi juga menghimbau pengendara mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, dan mengutamakan keselamatan. Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen meningkatkan patroli dan pengaturan lalu lintas secara konsisten, terutama pada jam sibuk, guna menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 22 Agustus 2026 yang dihimpun pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam cerah berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian tengah, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermataliti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kekeringan melanda hampir seluruh desa atau finua di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di finua Kaimer yang saat ini mengalami krisis ketersediaan air bersih. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat dan Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Yagus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di mana kau selama? 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langkur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Dewi Kalmaskosu bersama rekan Arif di meja putar, senang sekali bersama Anda pendengar di malam minggu ini. Kebersamaan kita hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur pendengar. Akhir pekan Anda pastinya menyenangkan ya. Kami berharap apa yang Anda rencanakan sejak pagi tadi semuanya bisa Anda nikmati, disyukuri ya. Kalaupun hari ini semua bisa belum terlaksana sesuai dengan harapan Anda. Menemani malam minggu Anda pendengar, tentunya kami hadir lewat sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Nantinya di pukul 20 jangan lewatkan pendengar spesial untuk menemani Anda umat Kristen lewat mimbar agama Kristen. Kami hadir untuk Anda 1 jam ke depan hingga di pukul 21 ya. Nantinya bersama Pendeta Karl Herman Sabteno ya. Untuk itu pendengar, kami berharap Anda tetap stay tune terus bersama kami hingga saat ini. Anda yang menikmati kebersamaan kita saat ini di rumah, di tempat Anda bekerja, bahkan Anda yang lagi menikmati suasana menyenangkan bersama orang-orang yang Anda kasihi, kami temani Anda, semoga terhibur selalu bersama kami pendengar. Kita awali sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini pendengar Victory Merindu. Spesial untuk Anda pendengar yang sudah sejak pagi tadi ya memantau siaran kami. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Yang baru bergabung, selamat mengikuti.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Menemani Anda lewat sajian musik, musik hiburan. Semoga menghibur pendengar dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadir untuk menemani Anda pendengar lewat mimbar Protestan. Kita akan mengawalinya dengan sajian lagu-lagu rohani. Dan kembali hadir untuk Anda bersama Pendeta Karl Herman Sabtenok.

Mimbar Agama Kristen Protestan, Radio Republik Indonesia Tual. Sarana pemberitaan Injil Yesus Kristus Putra Allah kepada umat manusia. Selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia Tua, terkhusus umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tua bersama saya Pendeta Karl Herman Sapeno. Terimalah salam Kristiani kita. Shalom. Mengawali acara Mimbar Agama Kristen ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu baru atas kehidupan kami. Kami meyakini sungguh jika bukan Tuhan Yesus, maka kami tidak akan sanggup menjalani hari-hari hidup kami. Di saat ini, Tuhan, hamba berserta dengan pendengar Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun mereka berada, boleh berjumpa dalam mimbar agama Kristen di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati perjumpaan kami. Di saat ini juga dalam kesempatan ini, kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima sabdamu. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tual dan umat Kristiani yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca di malam ini terdapat dalam Esra 7 ayat 27a yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tual dan umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat seorang nelayan yang sedang melaut? Dari tepi pantai kita mungkin hanya melihat perahunya bergerak di atas laut. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tengah perjalanan. Ada gelombang, angin, bahkan cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Namun ketika ia kembali ke darat dengan selamat, ia sadar bahwa bukan hanya keterampilannya yang membuat ia sampai, tetapi ada tangan Tuhan yang menjaga dan menyertainya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Dalam bacaan Esra 7 ayat 27-28a, Esra memuji Tuhan karena ia melihat dengan jelas bahwa Tuhan menggerakkan hati raja dan memberikan pertolongan kepadanya. Esra tidak menganggap keberhasilannya semata-mata karena kemampuan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa tangan Tuhan turut bekerja dalam setiap langkah yang ia jalani. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Ada masa ketika kita merasa jalan hidup begitu berat. Kita berdoa untuk keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, kesehatan, pelayanan, bahkan untuk masa depan kita sendiri. Kadang jawaban Tuhan tidak datang seperti yang kita harapkan. Namun ketika kita melihat kembali perjalanan hidup, mungkin kita baru menyadari, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ada pintu yang Tuhan bukakan ketika kita tidak melihat jalan. Ada pertolongan yang datang melalui orang lain. Ada kekuatan yang muncul ketika kita merasa sudah tidak sanggup. Ada keluarga dan saudara yang tidak hadirkan untuk menopang kita. Itulah tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan tidak selalu terlihat, tetapi pekerjaannya dapat kita rasakan. Karena itu, jangan cepat menyerah ketika menghadapi persoalan. Jangan berpikir bahwa kita berjalan sendiri seperti Esra. Marilah kita belajar melihat kehidupan dengan mata iman, bahwa di balik setiap pertolongan ada Tuhan yang sedang bekerja. Mungkin hari ini ada pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang sedang mengalami masalah keluarga. Ada yang sedang mencari lapangan-lapangan pekerjaan, menghadapi kesulitan ekonomi, merasa kecewa atau sedang menantikan jawaban doa. Ingatlah, Tuhan belum selesai bekerja. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah percaya. Sebab ketika kita tidak mampu melihat jalan ke depan, tangan Tuhan mampu menuntun langkah kita. Kiranya hari ini kita dapat berkata seperti Esra, aku mengalami pertolongan Tuhan karena tangan Tuhan menyertai aku. Jangan takut melangkah, jangan kehilangan pengharapan. Tangan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.
memberkati keluarga-keluarga kita dan memberkati seluruh masyarakat di Tual dan Maluku Tenggara. Amin.

Demikian tadi telah Anda ikuti Mimbar Agama Kristen Protestan Radio Republik Indonesia Tual. Sampai jumpa.

yang setia. Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia Menganggur, pendengar menemani Anda lewat sajian lagu-lagu rohani lewat mimbar Protestan Edisi hari ini. Pendengar, kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda. Kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita Jawa Timur, atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti nggak Bapak cari. Negara hadir apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Anda kembali bersama kami di Republik Indonesia, Langgar Pendengar. Saya Debbie dan rekan Arif di Meja Putar masih setia menemani Anda pendengar setelah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Seperti biasa pendengar, saya penyampaian Warta Berita, kami kembali temani Anda lewat Ruang Rindu. 30 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadir lewat beberapa sajian lagu pilihan terbaik pastinya menghibur Anda di malam hari ini. Dan memberikan kesempatan juga bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan line telepon kami 0813 pendengar

Iya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0813-549-5875. 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi dari Anda hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan mengawali kebersamaan kita lewat ruang rindu di malam hari ini, pendengar, maybe dari jauh saja.

Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita pendengar yang sementara stay tune bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar. Dibi dan Arif menemani Anda pendengar lewat ruang rindu di malam hari ini. 15 menit waktu kita bergeser ya, dari pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, dan tersisa 15 menit kesempatan bagi Anda yang sementara stay tune bersama kami. Anda bisa ikut bergabung bersama kami lewat ruang rindu di line telepon kami 0813-549-5875. Selamat malam untuk Anda yang tengah menikmati waktu beristirahat Anda setelah seharian Anda begitu menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu Anda untuk sekedar membahagiakan diri Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Anda luar biasa di hari ini, sudah memberikan yang terbaik. Anda yang mungkin saja menikmati kesendirian sambil menikmati siaran kami, selamat malam, selamat menikmati. Semoga dalam suasana hati yang mungkin saja kurang menyenangkan di malam hari ini bisa terhibur ya, semakin bersemangat. Apapun yang Anda hadapi di hari ini, atau mungkin seberat apapun persoalan yang Anda hadapi, pastinya ada jalan keluar ya. Mungkin ada yang sementara berjuang melawan sakit yang diderita juga sambil menikmati RRI, semoga menjadi penyemangat ya untuk melawan rasa sakitnya. Apapun sakit yang Anda derita, pastinya ketika Anda tetap bersabar, Anda tetap mengikuti proses pengobatan yang baik, pastinya kesembuhan tidak ada yang mustahil ya. Tetap berdoa pastinya juga. Kami berharap Anda juga bisa cepat sembuh ya dari kesakitan yang Anda derita. Anda yang sementara menjalankan aktivitas Anda sampai malam hari ini, mungkin karena tuntutan-tuntutan pekerjaan Anda membuat Anda harus lembur, Anda harus berjuang sampai dengan malam hari ini, bahkan melewati malam ini sampai pagi ya. Biasa para satpam, para petugas TNI, Polri yang selalu siap siaga untuk menjaga keamanan. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tugas-tugas Anda juga dilancarkan ya, lebih semangat. Yang lagi pada ngantuk padahal tugasnya harus benar-benar standby ya, tetap semangat. Bawanya minum kopi aja ya sebagai salah satu minuman yang bisa menghilangkan rasa ngantuk Anda ya. Oke, apapun minumannya, semoga tetap menambah semangat Anda dalam tugas dan tanggung jawab Anda di malam hari ini. Ruang Rindu, sekali lagi kami masih terus menanti Anda yang mau bergabung bersama kami, 0813-549-5875. Spesial untuk Anda pendengar yang selalu stijin bersama kami. Mama Inggi, apa kabarnya malam hari ini? Lelah, capek ya. Pastinya seharian banyak aktivitasnya. Semoga istirahatnya malam hari ini juga bisa dipulihkan ya dari kecapeannya. Juga untuk Ibu Tuti ya, untuk Bung Ferry yang punya kei besar, ada juga Nisha yang punya kei besar ya. Untuk Anda semua deh yang selalu stay tune bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar, kami masih bersama Anda Ruang Rindu, dan kembali hadir untuk Anda Mother Halo. Melangkah lagi berturut-turut ada Melly Guslau dan Martino Leo ya, Ratusan Purnama. Dua lagu ini lebih spesialkan untuk menemani Anda yang sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noh. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya memang, tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya betul, betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Cari kerja susah, tiap hari jalan habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, menemani Anda yang tengah beristirahat, Anda yang tengah terlelap, ataupun Anda yang masih beraktivitas sampai dengan saat ini. Ruang rindu tak terasa ya, 30 menit berlalu kebersamaan kita pendengar harus diakhiri untuk Anda di malam hari ini, dan kembali akan hadir untuk Anda sesaat lagi lewat Well Banbanan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk yang sudah beristirahat, kita akan berjumpa lewat Ruang Rindu nantinya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, kembali kami temani Anda di malam hari ini lewat Well Ban-Banan ya. Satu jam kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kami hadirkan sejenak lagu-lagu tradisional untuk mengisi kebersamaan kita di hari di malam hari ini pendengar. Kita akan awali dari Halmahera ya, Bobo Komo di atas motor ojek, mengawali kursus kita di Well Ban-Banan edisi hari ini.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Puan-puan dan masih setia untuk bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Langkur, Devi dan juga Arif di meja putar pendengar. Dari Papua, kita kembali akan menikmati sejenak lagu daerah dari Kepulauan Tanimbar. Spesial untuk masyarakat Tanimbar yang sementara stijun bersama kami di 103,6 MHz. Kuata Kelo dan berturut-turut ada Lubu Suse Syainye.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar, menemani Anda di malam hari ini lewat sajian lagu-lagu tradisional Wil Banbanan. Satu jam kebersamaan kita pendengar dan sajian lagu dari Batak ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kembali kami temani Anda di penghujung kebersamaan kita lewat sajian musik dan informasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar lewat sajian musik dan informasi. Setelah ini kita akan nikmati suara merdu dari Nikita Willy ya, yang Ku Tetap Menanti. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 ya, oleh pencipta Eka Gustiwana. Menceritakan seseorang yang tetap mencintai dan setiap menunggu walau orang yang dicintai bukan miliknya. Waduh, si sakit itu ya, menunggu seseorang yang memang bukan miliknya. Rela menghabiskan waktu yang panjang demi membuktikan besarnya rasa cinta. Baik pendengar, spesial untuk Anda kami hadirkan Nikita Willy untuk mengisi kebersamaan kita lewat musik dan informasi di malam ini.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, menemani Anda lewat saja musik dan informasi di penghujung acara kebersamaan kita pendengar. Waktunya kami pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat beristirahat untuk Anda. Semoga malam ini kita melewatinya dengan tidur yang nyenyak. Sampai kita berjumpa lagi di besok hari.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kelmas Koso, operator studio Arif dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Sabtu 23 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Langkur di manapun Anda berada. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve bagi Anda pendengar yang saat ini sudah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan pendengar, edisi hari ini di Minggu 23 Agustus 2026 kami hadirkan Kidung-Kidung Rohani spesial untuk Anda di pagi ini. Dan kami punya sajian mutiara hati di pagi ini untuk saudaraku umat Kristen Protestan yang ada di Kota Tua, Langkur dan sekitarnya, yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Karl Herman Sapteno untuk edisi hari ini di Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Soekarno-Hatta Hijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami ucapkan selamat pagi, shalom untuk Anda saudara, dan selamat mendengarkan.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

0: Pendengar umat Kristiani yang berbahagia, menit ke-14 kini bergeser dari jam 5 pagi ini. Dan di ruang dengar Anda, selanjutnya kita ikuti Mutiara Hati Umat Kristen Protestan untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 bersama Pendeta Kar Herman Sapteno. Selamat pagi, shalom, dan selamat mengikuti.
1: Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual. Lentera Hati adalah pedoman hidup dan penyejuk jiwa yang menentramkan hati dan pikiran dalam menata dan meniti kehidupan pemberian Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti.

0: Para pendengar Radio Republik Indonesia Tual, terkhusus umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Kasih yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual. Bersama saya, Pendeta Karl Herman Sapteno. Terimalah salam Kristiani kita, Shalom. Mengawali acara Mutiara Kasih ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kami dijaga dan dilindungi di sepanjang usbu ini. Di saat ini Tuhan, hamba bersama dengan pendengar Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun mereka berada, boleh berjumpa dalam siaran Mutiara Kasih di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati perjumpaan kami. Di saat ini juga kami akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan batin kami untuk menerima sabdamu. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tual dan umat Kristiani yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terdapat di dalam kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yaitu yatim janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Goliat bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakan ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada saat ini, mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pernahkah kita melihat sebuah timbangan? Kalau timbangan itu tidak seimbang, maka sesuatu yang seharusnya berat bisa dibuat menjadi ringan, dan yang ringan justru dibuat menjadi berat. Begitulah ketika keadilan tidak ditegakkan. Yang kuat bisa semakin kuat, sementara yang lemah semakin tidak berdaya. Dalam Yeremia 22 ayat 1-8, Tuhan berbicara dengan tegas kepada para pemimpin. Tuhan meminta mereka melakukan keadilan dan kebenaran. Orang yang lemah jangan ditindas, hak orang lain jangan dirampas. Mengapa? Karena bagi Tuhan, kekuasaan bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi kesempatan untuk melayani dan melindungi sesama. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang dikasihi Tuhan, firman ini juga menjadi panggilan bagi gereja. Gereja jangan hanya berbicara tentang kasih, tetapi harus menghadirkan kasih. Gereja jangan hanya berbicara tentang keadilan, tetapi harus berani memperjuangkan keadilan. Dan perjuangan itu tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari keluarga. memperlakukan anak-anak dengan adil, menghargai pasangan, tidak mengambil hak orang lain, tidak membeda-bedakan sesama, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, dan ketika melihat seseorang diperlakukan tidak adil, kita tidak langsung menutup mata. Mungkin kita tidak memiliki jabatan, mungkin kita tidak mempunyai banyak uang, tapi kita semua bisa menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang pernah merasa tidak didengar, pernah diperlakukan tidak adil, pernah merasa sendirian menghadapi persoalan. Firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan umat-Nya. Karena itu, marilah kita menjadi gereja yang hadir bagi mereka yang lemah, menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar, dan menjadi tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai orang mengenal gereja hanya karena gedungnya, tetapi tidak merasakan kasih-Nya. Biarlah melalui kehidupan kita, orang lain dapat berkata, saya merasakan Tuhan hadir karena ada orang yang peduli kepada saya. Itulah gereja yang memperjuangkan keadilan sosial. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus melakukan kebaikan, menegakkan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Amin. Para pendengar dan umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, di penghujung perjumpaan kami dalam mutiara kasih, kami datang kembali kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih karena melalui siaran ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan menguatkan hati kami. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pendengar mutiara kasih ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada. Engkau mengenal kehidupan mereka. Ada yang sedang bergumul, ada yang sedang sakit, ada yang sedang menghadapi persoalan-persoalan keluarga, pekerjaan maupun masa depan. Kiranya tangan-Mu selalu menopang mereka. Kuatkan yang lemah, hiburlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikan pengharapan kepada setiap hati yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Berkatilah setiap keluarga agar selalu ada kasih, pengampunan, kerukunan, dan damai sejahtera di dalam rumah tangga mereka. Kami menyerahkan Radio Republik Indonesia Tual, seluruh pimpinan, penyiar, reporter, teknisi, dan semua yang bekerja di dalamnya. Berikanlah kesehatan, hikmat, dan kekuatan, sehingga melalui setiap siaran yang disampaikan, masyarakat boleh menerima informasi yang benar, pendidikan yang membangun, dan pesan-pesan yang membawa pengharapan. Kami berdoa pula bagi pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, serta semua pimpinan dan aparat yang melayani masyarakat. Berikanlah hikmat dan hati yang tulus, agar setiap tugas dan pelayanan dapat membawa kedamaian, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan Tuhan, ketika siaran ini berakhir, biarlah kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sertai setiap langkah kami, lindungi keluarga kami, dan mampukan kami menjadi pembawa damai serta terang Kristus dimanapun kami berada. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, sebab tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah siaran Mutiara Hati di pagi ini. Semoga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dapat bertumbuh menjadi benih yang baik dalam perjalanan hidup kita. Di penghujung kebersamaan ini, saya sampaikan selamat pagi dan sampai jumpa dalam siaran Mutiara Hati di waktu-waktu mendatang. Shalom.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lentera Hati Radio Republik Indonesia Tual hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa.

Pendengar, demikian Mutiara Hati Umat Kristen Protestan untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, bersama Pendeta Karl Herman Sapteno. Untuk edisi pagi ini, pendengar, semoga renungan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua di pagi ini dan tentunya selamanya. Pendengar, selanjutnya masih kami hadir dengan kidung-kidung pujian untuk Anda hingga nanti di tepat jam 6 waktu Indonesia bagian timur akan ada sepekan info untuk edisi hari ini.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

0: Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Pendengar umat Kristiani yang berbahagia, sajian Gedung-Gedung Rohani sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan kami kini sudahi kebersamaan kita untuk sajian Gedung-Gedung Rohani di pagi ini. Dan pendengar, nanti akan kita bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda saudara. Shalom.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya pendengar kami hadirkan Sepekan Info edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama Irine Hari Cahyani.
1: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kita berjumpa dalam Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur bersama saya Irina Hari Cahyani. Inilah Sepekan Info selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin lalu. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun selaku inspektur upacara dan diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta masyarakat. Jalannya upacara berlangsung hikmat, bertindak sebagai komandan upacara, Kapten Laut PM Endang Kuswara yang menjabat Kepala Urusan Penyidikan Denpom Lanal Tual. Sementara perwira upacara dipercayakan kepada Kapten Laut Sigit Marsetya dan Komandan Kompi Paskibra dijabat Letda Laut Kesehatan Mirsa Ahmad Gustian dari Lanal Tual. Masyarakat Ohaita Mangil, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menunjukkan partisipasi penuh dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai perlombaan disiapkan dengan melibatkan anak-anak, pemuda, orang dewasa, hingga seluruh unsur masyarakat. Kepala Ohaita Mangil, Gani Rahanar, mengatakan sejumlah mata lomba yang dilaksanakan antara lain lari karung, makan kerupuk untuk anak-anak dan orang dewasa, memasukkan paku ke dalam botol, serta pancing botol. Selain itu, masyarakat juga mengikuti senam anak sehat Indonesia, tarik tambang, bola voli, dan gerak jalan indah yang melibatkan pemuda serta karang taruna. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Nurholis Nur usai upacara peringatan detik-detik kemerdekaan di kantor Bupati Maluku Tenggara. Dikatakan 93 warga binaan yang menerima remisi telah diajukan usai dinilai lewat pertimbangan ketat pihaknya. Selain itu, 93 warga binaan ini mendapatkan pengurangan masa tahanan sebagai hak mereka. Remisi ini termasuk remisi susulan dan remisi khusus. Di tengah semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menitipkan pesan moral kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bupati Taher, kemerdekaan yang telah dinikmati selama 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin dewasa, bijak, dan mengutamakan persatuan dalam menghadapi berbagai perbedaan maupun tantangan pembangunan. Pesan itu disampaikan kepada awak media usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Langgur Senin lalu. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kepala PPN Tual Zafar Sahubawa selaku inspektur upacara menegaskan, kemerdekaan harus dimaknai melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Zafar mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi daerah termasuk sektor kelautan dan perikanan. Upacara turut dihadiri berbagai instansi, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus KDMP Labetawi sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan Kota Tual. Suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak lepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibra, Elsina Neunui, siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai seorang perawat. Sementara itu, Elvis Neunui, selaku orang tua Paskibra, mengatakan pengalaman sebagai anggota Paskibra merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Zawaresa terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Jakarta guna memperoleh dukungan anggaran menyusul keterbatasan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Menurut Ricky, tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada 2026 menjadi dukungan fiskal penting bagi Tanimbar yang memiliki tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Jarak pelayanan yang jauh serta kebutuhan transportasi antar pulau membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Saudara, Irene Florensi Matmei menjadi salah satu aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Maluku Tenggara yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta pengabdian kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus. Saat ditemui tim RRI usai upacara di halaman kantor Bupati Langgur, Irene mengatakan bangga atas penghargaan yang diterimanya. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sebagai ASN dalam melayani masyarakat. Saat ini Irene menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya ia pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Mereka berharap perhatian terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil dapat ditingkatkan agar manfaat pembangunan dan bantuan pemerintah lebih dirasakan masyarakat bawah. Salah satu pelaku UMKM, Yuni Karmilasari, pedagang gorengan asal Ohoy, Ohoyjang, menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses bantuan dan dukungan ekonomi. Menurutnya masih banyak UMKM skala kecil yang belum tersentuh program bantuan pemerintah meski telah terdaftar secara resmi. Sementara itu, harapan serupa disampaikan Ujang, pedagang pentol yang baru merantau ke Maluku Tenggara. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan usahanya. Menurut Ujang, kenaikan harga sembako menjadi tantangan yang cukup berat bagi pedagang kecil karena tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Selain itu, tingginya biaya transportasi dan tiket perjalanan ke kawasan Indonesia Timur juga menjadi beban bagi para perantau dan pelaku usaha. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan, pesisir, dan terumbu karang di Kepulauan K. Ajakan tersebut disampaikan dalam pembukaan Jambore Pencinta Alam Maluku di Kota Tual beberapa waktu lalu. Renuat mengatakan Kepulauan K memiliki laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah bagi masyarakat. Karena itu, seluruh kekayaan alam tersebut harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman sampah yang dapat merusak ekosistem. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap kawasan hutan, pesisir, serta terumbu karang. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja aparatur sipil negara. Hal itu disampaikan kepada awak media usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Langgur beberapa waktu lalu. Menurut Taher, kondisi keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Maluku Tenggara. Ia menilai sumber daya alam yang tersedia di darat, laut, dan udara tetap menjadi modal penting untuk menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan pembangunan. Ia mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara sejak dahulu mampu bertahan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, meski dalam keterbatasan fasilitas pendidikan maupun pembangunan. Perkembangan yang terjadi saat ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berinovasi, bukan justru menjadi alasan untuk menyerah menghadapi keadaan. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Kota Tual menyelenggarakan Lomba Dayung Belan Mini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jimal Kabalmai sebagai Kepala TKBM mengatakan pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dan diikuti oleh beberapa ohoy diantaranya Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dulah Laut, Viditan, Tamedan, dan Ohoy Letman. Setiap ohoy mendelegasikan dua tim kecuali dari Tamedan dan
dan Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan satu tim dayung. Dari Ohai sebanyak 14 tim dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim dengan total 23 tim yang bertanding. Pemerintah Kecamatan Kekecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara berencana mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dari pulau-pulau di Kecamatan Kekecil Barat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Camat Kekecil Barat, Bel Sefren Kerti, kepada RRI mengatakan pelayanan publik akan lebih didekatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari perencanaan awal setelah dirinya dipercaya memimpin Kecamatan Kekecil Barat. Belajar untuk hidup menjadi moto SMP Budi Mulia Langgur demi penguatan kapasitas SDM siswa menuju jenjang yang lebih tinggi. Pernyataan itu disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, serta pencerahan yang perlu diberikan bagi seluruh siswa di institusi pendidikan tersebut. Olehnya itu, penguatan bagi siswa, baik akademik dan non-akademik, terus ditingkatkan, guna melahirkan generasi muda bangsa yang cerdas dan berakhlak. Karena masa depan seorang murid sangat tergantung pada ketentuan dan kerja keras untuk menimba ilmu yang diperoleh di sekolah sebagai bekal masa depan yang gemilang. Retop menilai pihak sekolah akan sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi para siswa. Namun dukungan orang tua untuk mendampingi maupun membina juga mengawasi anaknya menjadi kunci utama keberhasilan peserta didik demi menyerap setiap materi yang diberikan guru di sekolah. Karena belajar bukan hanya ingin memperoleh ranking, namun kualitas SDM merupakan basis keberhasilan siswa mewujudkan cita-cita dan kehidupan yang layak sejalan harapan bersama. Beberapa aset daerah direncanakan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah dengan cara dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Charles T. Tanel. Selain pariwisata, perikanan, dan beberapa sektor lainnya, ada juga cara meningkatkan PAD dengan memanfaatkan aset dan barang milik daerah. T. Tanel mencontohkan balai latihan kerja yang belum difungsikan, kemudian lahan kosong milik pemerintah yang dengan skema penyewaan pada pihak swasta bisa membantu PAD Malra. T. Tanel menjelaskan ini bisa dilihat sebagai peluang dan potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan pemerintah daerah agar bisa terus berkembang dan membangun daerah ini. Dinas Damkar Maluku Tenggara menyediakan panggilan darurat kepada masyarakat guna menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan ke pusat layanan dimaksud. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahmat Madubun, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan optimalisasi tugas layanan publik terhadap potensi kebakaran yang timbul di rumah warga maupun kebakaran hutan dan warga yang mengancam keselamatan warga, termasuk penyelamatan warga di saat mengalami musibah di lingkungannya, sehingga pengaturan layanan panggilan darurat diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat, nomor layanan yang bersifat layanan gratis, bebas pulsa, dan bisa dihubungi meskipun ponsel terkunci atau tanpa kartu SIM. Juga mengintegrasikan berbagai nomor darurat daerah seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulan untuk penanganan cepat terhadap sebuah kejadian. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menyampaikan melalui hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Wakil Ketua DPRD Apolonia Laratmase mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya pengendalian inflasi. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, dikhususkan bagi masyarakat Kecamatan Tayandotam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Masrum karena keterbatasan anggaran untuk menjangkau langsung wilayah pulau-pulau. Kepala Bidang Distribusi, Analisa Harga, dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat mengatakan penerima manfaat wajib menunjukkan KTP sebagai bukti warga dari 3 kecamatan tersebut. Selain pangan murah, masyarakat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan Puskesmas Tual.
Masyarakat pulau-pulau meminta pemerintah Kota Tual menurunkan lebih banyak harga bahan pangan yang dijual pada gerakan pangan murah. Salah satu warga Kecamatan Tayandotam, Nangsi Rahantan, mengatakan selisih harga yang diberlakukan oleh Pemkot di pasar murah dirasakan belum sepenuhnya membantu warga, dikarenakan penurunannya hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Selain itu, untuk menjangkau wilayah daratan, demi mendapatkan bahan pangan tersebut, warga harus menempuh perjalanan laut yang membutuhkan biaya cukup besar. Olehnya itu, Pemkot diminta memberlakukan harga lebih murah lagi dari yang diberlakukan selama ini, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau bila lokasi pasar murahnya berada di daratan Pulau Dulah. Program makan bergizi gratis MBG di Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional BGN sebelum mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, mengatakan saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu, beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sementara itu, sembari menunggu operasional dapur MBG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjamah makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, mengatakan pelatihan penjamah makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higienitas, serta sanitasi pangan. Muksin menjelaskan pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat higieni sanitasi pangan HSP. Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Forum ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaiki standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Kepala KPPN Tual Muslim dalam forum mengatakan pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari pihak pengguna layanan demi perbaikan secepatnya. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan, ke depan kantor KPPN Tual akan beralih ke ibu kota provinsi Maluku di Kota Ambon dan berada di Langgur adalah kantor layanan filial, yakni unit front office kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ditempatkan di luar kantor induk. Warga Rumadian Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih dan merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti hadirnya akses yang layak dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk perbaikan jembatan penghubung Rumadian-Dian Darat. Warga Rumadian Lawrence Notanobun saat ditemui tim RRI mengatakan semangat memperingati kemerdekaan tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Namun semangat tersebut menurutnya akan lebih bermakna jika persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah turut mendapat perhatian pemerintah. Menurut Lawrence, jembatan penghubung Rumadian-Dian Darat menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terus terkendala. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tual tahun 2026-2046. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan Kota Tual untuk dua dekade mendatang. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renuat mengatakan pembentukan peraturan daerah bukan sekedar pemenuhan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dinas Perhubungan Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Omar Mohtar Matdoan beserta seluruh jajaran menerima kunjungan kerja dan menggelar pertemuan bersama pengurus serta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dipimpin Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Ladai Sajaban, didampingi jajaran pengurus yang dipusatkan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tual. Dan dalam dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, para perwakilan SBSI menyampaikan berbagai saran, masukan konstruktif, serta aspirasi para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Kota Tual, meliputi penataan dan penertiban operasional, perlindungan hak-hak pekerja, hingga pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang layak, aman, bagi para pengemudi yang terdaftar resmi. Sebagai instansi yang membawahi pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersifat koordinatif. Maka dengan kolaborasi bersama instansi terkait lainnya, tugas BPBD bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan BPBD Maluku Tenggara, Munawir Matuan. Pihaknya selalu berkolaborasi dengan instansi lain terkait 4 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas saat ini. Dikarenakan pembangunan di keempat lokpri ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan menjadi daerah yang khusus dikelola agar bisa meningkatkan tarif hidup warga setempat dari berbagai sisi. Madon juga menegaskan tidak ada satu sektor pun yang dianggap lebih utama dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena infrastruktur dari semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dari Badan Pengelola Perbatasan demi kemajuan kecamatan tersebut. Pemerhati pemilu sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, mendorong penguatan sosialisasi kepemiluan kepada generasi Z, khususnya pemilih pemula di wilayah kepulauan. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif menjadi penting agar pemilih pemula dapat memahami proses dan tahapan pemilu secara baik. Kepada RRI, Hanafi mengatakan, karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu harus menghadapi kendala akses dan kebutuhan biaya yang lebih besar ketika menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Saudara, Amir Mahmud Takerubun resmi menjabat sebagai Kepala OHE Selayar definitif setelah dilantik Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Bupati Taher meminta Amir merangkul seluruh warga dan menjaga kekompakan dalam memimpin OHE Selayar. Bupati Taher menegaskan, Kepala OHE tidak hanya berfokus pada urusan administrasi, tetapi juga hadir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Pemimpin harus membangun hubungan yang dekat agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak awal. Bupati Taher juga meminta Amir menghindari pembentukan kelompok-kelompok baru yang dapat memperluas perbedaan di tengah warga. Seluruh unsur OHE Selayar harus dirangkul agar roda pemerintahan berjalan dengan dukungan bersama. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun dan markas komando Mako Polres Maluku Tenggara. Didampingi Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi, Kapolda bersama jajaran langsung meninjau proyek pembangunan yang sedang dikerjakan tim Bupolo proyek tersebut. Kapolda dalam kunjungan ke lokasi mengatakan pembangunan rusun dan Mako Polres Malra ini diharapkan bisa menunjang tugas dan tanggung jawab para personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, pada hari sebelumnya, setelah tiba di Langgur, Kapolda menyempatkan diri mengunjungi beberapa lokasi yang nantinya dijadikan spot kunjungan Ibu Kapolri yang akan datang dan bertemu dengan masyarakat K pada 27 Agustus 2026 mendatang. Tim Gegana Maluku yang berada di Detasemen Gegana Satuan Brimobda Maluku tiba di Langgur guna mengecek dan memeriksa benda yang disinyalir bom peninggalan Perang Dunia. Informasi tersebut disampaikan Kasihumas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa, kepada RRI. Dikatakan dua tim dikirimkan langsung dari Ambon untuk mendeteksi dan memeriksa secara langsung penemuan warga Pokarina Ohoibun Barat tersebut. Wandi menghimbau agar warga masyarakat di sekitar lokasi tidak memasuki area garis polisi hingga benda tersebut dikenali dan terdeteksi oleh tim penjinak bom ini. Tim diperkirakan akan berada di Langgur selama waktu yang dibutuhkan, karena selain mendeteksi, tim juga akan menangani benda tersebut hingga situasi aman terkendali. Saudara, demikian sepekan info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pendengar, itu tadi Sepekan Info edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 bersama Irine Hari Cahyani sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, menempatkan kita di jam 6 lebih 25 menit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda, makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Eken mau ke sekolah.
1: Kan ya bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Eji mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi, mandi, mandi, mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Nah, pendengar, menit ke-45 kini bergeser dari jam 6 pagi ini. Kami punya satu informasi untuk Anda yang dikutip dari rri.co.id. pendengar, Badan Pangan Nasional Bappenas menyatakan bahwa penyaluran cadangan beras pemerintah CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Nah, penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Nah, saudara, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan realisasi distribusi CBP tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. Nah, optimis ini mampu mengerem perkembangan harga, pendengar. Ketut menilai fluktuasi harga beras di Indonesia masih cukup terkendali meskipun El Nino mulai melanda pada Juli dan Agustus yang bertepatan dengan puncak kemarau, dan menurutnya pemerintah optimis inflasi beras pada tahun 2026 tidak akan melonjak seperti ketika El Nino melanda pada tahun 2023-2024. Kenaikan tersebut terjadi di tengah musim kemarau dan dampak El Nino. Namun Ketut menyebut pemerintah kini memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi fenomena El Nino di tahun 2026. Ia mengatakan penyaluran CBP hingga 21 Agustus 2026 telah meningkat 20,43% dibandingkan periode Januari-Agustus 2023 yang mencapai 1,30 juta ton. Ya, bahkan realisasi tersebut melonjak menjadi 161,49% dibandingkan penyaluran CBP pada Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 631,58 ribu ton. Di sisi lain, total stok CBP yang dikelola Perum Bulog per 21 Agustus 2026 mencapai 5,17 juta ton, saudara. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan stok CBP pada Agustus 2023 yang hanya mencapai 1,32 juta ton. Iketut menjelaskan pengendalian harga beras dilakukan melalui percepatan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ke pasar, nah, serta bantuan pangan Bulog selama 3 bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga indeks perkembangan harga IPH agar tetap terkendali. Apapun penyaluran CBP Januari hingga Agustus 2026 terdiri dari atas penjualan beras program SPHP pada Januari hingga Februari sebanyak 221,05 ribu ton. Kemudian realisasi SPHP beras periode Maret hingga Agustus mencapai 678,12 ribu ton. Selanjutnya, bantuan pangan tahap pertama mencapai 662,86 ribu ton dan bantuan pangan terhadap tahap kedua yang mulai berjalan sebanyak 32,25 ribu ton. Selain itu, sebanyak 11,38 ribu ton CBP disalurkan untuk bantuan bencana dan keadaan darurat serta 53,68 ribu ton untuk golongan anggaran. Ketut memastikan seluruh program intervensi pemberasan yang dilakukan Perum Bulog ditanggung penuh oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda. Jadi kita masyarakat tidak perlu ragu ya, karena memang saat ini stok beras aman dan Bappenas salurkan 1,65 juta ton CBP untuk antisipasi El Nino nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Langgur Program Satu menemani Anda pendengar di manapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berhari Minggu bagi Anda dan keluarga. Semoga damai dan sukacita selalu menyertai Anda di sana. Selamat mengawali hari Anda penuh bahagia dan tentunya juga selamat beribadah di hari ini. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda bagi penggemar bola voli ya. Ini kemarin jam 4 sudah ada pembukaan turnamen bola voli putra-putri untuk memeriahkan Bupati Cup tahun 2026. Nah, ini tentunya dari 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara ikut meramaikan dan juga berpartisipasi dalam bola voli ini atau turnamen bola voli yang mana sudah dibuka secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Taher Hanubun. Nah, dari tim KEI besar juga tentunya hadir di Serbaguna kemarin dalam rangka mengikuti pembukaan turnamen bola voli putra-putri untuk Bupati Cup tahun 2026. Dan hari ini sudah mulai untuk kegiatan lomba. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, penggemar bola voli juga Anda bisa mampir di Serbaguna untuk menyaksikan keseruan bola voli yang mana dalam rangka untuk memeriahkan Bupati Cup di tahun 2026. Nah, pendengar, untuk Anda jam 7 lebih 8 menit kebersamaan kita. Selamat beribadah bagi Anda, Bapak Ibu, saudaraku umat Kristiani di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Tetap hati-hati di jalan juga bagi Bapak Ibu yang ke gereja menggunakan kendaraan. Dan ya, kalau di depan Jalan Soekarno-Hatta Uhijang Kabupaten Maluku Tenggara biasanya jalan sebelah kanan ditutup ya, sebelah kiri ditutup dan hanya menggunakan jalan sebelah kanan. Begitu juga di tempat-tempat ibadah lainnya yang mana jalan yang dekat dengan gereja ditutup. Semoga Anda juga bisa memperhatikan jalur ini agar supaya perjalanan Anda juga tetap lancar. Walaupun di pagi hari kelihatan dari pandangan kami dari studio Pro 1 RRI Langgur kendaraan agak apa ya sunyi, artinya bahwa hanya satu dua kendaraan saja yang melewati jalur tersebut. Namun tetap hati-hati karena memang satu jalur jalan yang hanya dipakai untuk dua arah kendaraan. Nah, semoga Anda tetap berhati-hati di jalan. Cuaca pagi ini juga cukup cerah, menggambarkan kasih dari Yang Maha Kuasa tentunya untuk kita semua yang mana masih diberikan kesempatan untuk berkarya di hari ini. Nah, pendengar, selanjutnya ada lagu-lagu pop Indonesia. Masih kami temani Anda hingga nanti di jam 8 akan ada sajian Kidung-Kidung Rohani. Kembali kami persembahkan untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uijang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 7:29 kebersamaan kita. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga saja Anda kabar baik di sana ya, dan semuanya pada sehat di hari ini. Nah, pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan karhutla di sebagian Kalimantan, maka Presiden perintahkan untuk tambahkan peralatan. Nah, saudara, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menambah jumlah peralatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Nah, hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden langsung di lokasi karhutla. Penambahan unit peralatan tersebut diputuskan langsung oleh Kepala Negara setelah mendengar laporan penanganan karhutla, dan laporan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi penanganan karhutla dengan dari petugas gabungan. Nah, keputusan untuk menambah berbagai unit peralatan penanganan karhutla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa situasinya genting. Mensesnek juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan penerjunan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Presiden Prabowo juga turut menyoroti penanganan masyarakat yang terdampak karhutla. Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah provinsi untuk mengedepankan keselamatan masyarakat. Nah, Presiden melakukan kunjungan di Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin, saudara, dan kedatangan Kepala Negara untuk memimpin langsung rapat koordinasi serta meninjau penanganan darurat karhutla. Usai memimpin rapat karhutla di Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Presiden menuju Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman. Itulah pendengar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mana memerintahkan untuk menambah peralatan mengatasi karhutla di Kalimantan.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 RRI Langkur terus mengudara untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Menit ke-49 bergeser dari jam 7 pagi ini dan kami informasikan untuk Anda nanti pada tepat jam 9 waktu Indonesia bagian timur akan kami siarkan langsung ibadah Minggu hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 langsung dari Gereja Anugerah Ohijang Langkur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti jalannya ibadah di hari ini, Anda bisa bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Boleh juga Anda ikuti di media sosial kami Facebook di RRI Langkur.

berputar. Bayangkan.

Jam 8 pagi lebih 7 menit pendengar kebersamaan kita, lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan lengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Yang menikmati liburan, selamat berlibur, dan yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, selamat beribadah. Dan pendengar, untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 kami akan siarkan langsung ibadah Minggu pagi ini dari Gereja Anugerah Ohijang Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian timur. Jelang itu pendengar, kami punya rangkaian kidung-kidung pujian kami persembahkan untuk Anda, menghibur Anda di sana yang tengah mempersiapkan diri untuk nantinya mengikuti ibadah Minggu di pagi ini. Namun Anda yang ada di rumah, pendengar, Anda bisa ikuti bersama kami juga di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui media sosial kami, Facebook dan juga YouTube RRI Langgur.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Umat Kristiani yang berbahagia, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi rangkaian kidung-kidung rohani kami persembahkan untuk Anda di sana. Dan pendengar, masih tentunya kami hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda jelang kita ikuti secara langsung ibadah Minggu edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, langsung dari Gereja Anugerah Ohijang Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu temani Anda yang lagi bersiap diri dan nantinya menuju ke gereja, kami punya beberapa lagu. Ada Janjimu Seperti Fajar, punya Nikita, disusul Kasih Allah.